0: mengembangkan perikanan lautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabolete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: MBC-nya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristian melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Dwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersukacita atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Selamatkan kepada kita di makamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang kita dokter bersama almarhum almarhumah yang masih jauh bangsa dan saya yakin sudah
6: melalui. Sementara itu, sudah pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang mereka inginkan di
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Saya yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, nanti supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
11: Terima kasih.
9: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengona. Demikian baru saja selesai kita mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat RRI Pro 3.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

RRI Takengon masih hal yang sama, mengucapkan selamat pagi untuk waktu ini dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, cantiknya Takengon dan sekitarnya dari sisa hujan semalam. Jadi bisa menjadikan ide sendiri untuk saat pagi hari ini. Ada yang tengah di halaman-halaman rumah untuk paginya, embun sedang naik juga, ada yang tengah berolahraga dan ada yang tengah sarapan pagi. Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: RRI Takengon, kita menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih di untaian rangkaian lagu dan juga informasi yang masih akan terus bisa Anda dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semua. Kita akan untaikan rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi kita sampaikan. Kita akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, meneruskan rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Saya sebagai petani kopi Benemeriah mengucapkan selamat kepada RRI

0: Pendengar RRI Takengon, dan kita menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi semuanya, akan dihantarkan sepanjang waktu ini di rangkaian lagu dan juga informasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
2: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi mewarnai suasana pagi. Untuk yang beranjak ke kebun juga untuk saat pagi hari ini, selamat pagi kami ucapkan. Yang pasti sudah menikmati sarapan paginya, sudah ngopi terlebih dahulu. Kami untaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Dan untaian itu sepanjang waktu ini bisa Anda dengarkan. Kami ada menemani di banyak kegiatan-kegiatan pendengar untuk hari Minggu ini, untuk Minggu pagi ini bahkan terlebih dahulu.
1: Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946, yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina, yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar. Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

pagi pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini. Mungkin Anda juga akan mengajak saya untuk liburan seperti Budi Doremi mengajak kita untuk liburan. Kita liburan yuk, gitu lagunya. Selamat pagi untuk semua yang dan untuk pagi hari ini untaian informasinya mengiringi juga atau seiring dengan rangkaian lagu yang Anda dengarkan di kesempatan pagi ini dari RRI Takengon. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori sangat baik. Ia menyebutkan Indonesia khususnya di Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Ia menjelaskan capaian tersebut mencapai bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya tingkat kerukunan di Indonesia bahkan mencapai sekitar 87%.

0: yang tepat buat kita tu enggak harus yang berat-berat kan?
1: Iya Budi, olahraga itu enggak harus yang berat-berat kok. Cukup aktivitas ringan setiap hari aja itu bisa bantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan energi dan menjaga kesehatan jantung. Gimana kalau kamu mulai dari hal-hal yang ringan dulu?
0: Kayaknya aku harus mulai benerin pola tidur dan olahraga juga ya. Kalau tubuh kita sehat, kan kerjaan juga lebih mudah diselesaikan. Betul nggak?
1: Iya, betul banget. Selain itu, jangan lupa makan makanan yang bergizi juga. Banyakin makan buah dan sayur supaya tubuh tetap sehat dan kuat. Jangan terlalu sering makan junk food ya, atau yang mengandung gula. Karena itu bisa bikin energi kita cepat habis dan nggak stabil.
0: Oh, oke deh yuk. Mulai sekarang, aku coba jaga pola tidur dan makan dengan lebih baik deh. Terima kasih ya udah ingatin aku.
1: Sama-sama Budi. Yuk kita jaga kesehatan bareng-bareng. Biar nggak cuma kerja aja yang lancar, tapi tubuh kita juga tetap fit.

0: Kita kengok selamat pagi, masih menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi ini. Waktu beranjak, informasinya juga masih ditempatkan di antara lagu-lagu yang masih akan Anda dengarkan di pagi hari ini. Selamat pagi lagi.
1: Masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
2: Males tahu, enakan juga duduk begini.
1: Tahu nggak, menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk pagi hari ini yang akan jalan untuk mengisi waktu. Selamat pagi kita ucapkan untuk Anda, dan akan ada yang di rumah saja untuk mengisi waktu yang ada bersama anggota keluarga.

0: natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional berkelanjutan. Dan kompres natural gas ini dinilai memiliki potensi besar karena sumber bahan bakunya relatif melimpah di dalam negeri. Selain itu juga harga penggunaan CNG ini disebut dapat lebih murah dibandingkan LPG berdasarkan hasil kajian pemerintah. Dan kondisi tingginya impor LPG menjadi latar belakang utama pemerintah mencari alternatif energi yang lebih efisien. Sebab sebagian besar kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri dalam jumlah yang besar.
1: Halo sahabat sehat, sudah makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang melindungi tubuh dari penyakit.
2: Aku suka wortel dan apel, enak dan bikin sehat.
1: Ayo biasakan makan sayur dan buah setiap hari. Jadikan piringmu penuh warna untuk hidup yang lebih bahagia. Sayur dan buah

0: Febri ini masih menguraikan lagi rangkaian lagu dana juga informasi untuk pendengar RRI Takengon menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai road to Piala Dunia atau perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru, dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

Selamat pagi lagi pendengar RRI Takengon. Akan kita rangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi. Sudah sebanyak mungkin bahkan kita uraikan, kita sampaikan ke pendengar. Dan akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari kawasan Jalan Abdul Hab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan, selamat pagi. Dan kita teruskan seperti tadi disampaikan, kita akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi lagi, dan kita rangkaikan untaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini.

0: Sesungguhnya.
1: Program siaran di balik bola persembahan Radio Republik Indonesia. Ruang obrolan online singkat yang menghadirkan fitur menarik, filler, lagu sepak bola tematik Piala Dunia, update berita olahraga terkini dan interaksi hangat bersama pendengar. Mengupas sisi lain dunia olahraga dengan cara yang inspiratif, informatif dan penuh semangat kebersamaan.

0: Tapi jangan bikin sepatu yang asal-asalan, gue bilang. Bikin yang bagus kalian. Karena orang lari itu marketnya beda nih. Market lari sama market main bola beda. Segmen juga beda. Tingkat ekonomi juga beda gitu. Orang-orang lari ini mereka lebih mau membeli barang yang benar-benar bagus. Tapi mahal gak apa-apa. Tapi benar-benar worth it to buy. Jadi mereka gak mikirin harga, yang penting barangnya worth gak tuh dibeli. Sekarang gue jual sepatu kayak Solar 2 juta. Itu pada awal orang, mana ada sih brand lokal 2 juta yang mau beli gitu kan. Tapi selama kita bisa deliver sepatu ini benar-benar bagus, full carbon, dengan ringan, dan terbukti naik podium atletnya, orang pada beli kok. 15 ribu pasang, 2.200.000 laku. Terus sebelumnya yang Hypersonic 1 juta, ini 1.200.000. Jadi tadi gue bilang, saat ini trennya adalah lu gak boleh jual gimmick. Gue gak mau tuh jual sepatu murah 300 di bawah gue, gak mau lah gue. Cuman jual cerita, sepatu ini dibuat oleh orang Indonesia asli, bla bla bla bla bla. At some point lu bisa terbeli dengan itu. Tapi lu gak bakal lama, itu paling setahun gitu. Tapi kalau lu bilangnya performance, lu bilangnya ini sepatu terbukti, dan ada buktinya di orang naik podium dengan sepatu lu, itu akan bertahan lama. Itu akan berefek ke brand-brandnya dan lain-lain. Sekarang ternyata lu harus menyampaikan yang benar-benar produk lu berprestasi, memang benar-benar berprestasi gitu. Jangan jual kebanyakan cerita. Cerita boleh, cuman jangan lupa brandnya juga harus diceritain lagi dengan fakta-fakta yang diciptakan oleh sepatu itu sendiri. Yang baru datang nih, yeah, dia mau bikin brand segala macam ya. Pelajarin dulu peta persaingan. Lu bisa temuin spot di situ enggak? Pasti ada spot, pasti ada celah. Tapi lu harus nemuin faktor X itu di brand lu itu. Jangan bikin brand yang tiba-tiba mau nyamain aja begini juga gitu. Akhirnya lu enggak menjadi first option. Gua kalau masuk bedanya itu gua di apa? Ada ciri khas, lu harus menemuin ciri khas lu dulu gitu. Brand gue tuh ini loh message yang mau gue deliver. Ya kayaknya ini yang belum pernah di deliver sama brand-brand lain. Scanning market sih. Lu kumpulin data, semua insight kumpulin. Data-data itu bisa lu rangkum. Lu sebelum mulai lu punya data dulu. Kayak tadi gue bilang, gue punya data dulu, gue punya modal gitu. Gue punya rasa yang gue bisa gue tuangkan ke brand gitu. Jangan ngebawa hal yang ada yang lagi rame gini, jangan sih menurut gue. Gitu. Ya lu harus rangkum dulu, lu harus riset dulu semuanya, lu rangkum, baru lu tuangin ke brand. Menurut gue sih itu.
1: Selamat pagi pendengar RRI Takengone di mana saja Anda berada. Itu tadi kita dengarkan Yuda Armadika yang dikenal sebagai sosok di balik lahirnya brand sepatu olahraga lokal Orthosite. Dan brand ini berkembang sebagai produsen sepatu olahraga yang fokus pada futsal, sepak bola, hingga running shoes dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap mengutamakan performa. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita teruskan kembali informasinya untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Jadi untuk pagi hari ini di balik bola yang informasinya itu kita sampaikan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi tadinya ketika Yuda Armadika membangun Orthosite-nya itu muncul dari pengalaman panjang tim di industri sepatu. Mereka memahami bahwa banyak atlet dan pengguna olahraga membutuhkan sepatu yang berkualitas, tetapi sering terbentur harga produk internasional yang sangat mahal. Karena itu Orthosite-nya ini

0: Ini hadir dengan konsep yang sederhana, sepatu performa tinggi dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh banyak orang. Seiring waktu pendengar, brand ini berkembang pesat dan produknya itu mulai dipakai oleh atlet serta pemain sepak bola profesional di Indonesia. Ortho-Site-nya ini terus mengembangkan teknologi seperti melalui riset dan juga inovasi agar kualitasnya bisa bersaing dengan brand global. Dia percaya bahwa brand lokal bisa berdiri sejajar dengan merek internasional jika memiliki keberanian untuk berinovasi dalam memahami kebutuhan pasar. Perjalanan Ortho-Site-nya ini menjadi bukti bahwa produk buatan anak bangsa pun mampu berkembang dan mendapatkan tempat industri olahraga yang berkompetitif. Tadinya kita sudah dengarkan dia memaparkan untuk brandnya atau produknya tersebut. Pendengar RRI Takewan, di mana saja Anda berada, tapi tidak ada salahnya ketika tadinya kita dengarkan lagi bagaimana ia menyampaikan kisahnya tersebut. Dan ini pendengar RRI Takengon akan menjadi semangat olahraga, spirit untuk yang muda-muda bahwasanya produk-produk buatan anak bangsa pun mampu berkembang dan mendapatkan tempat di industri olahraga yang kompetitif.
1: Ini jangan bikin sepatu yang asal-asalan, gue bilang. Bikin yang bagus kalian. Karena orang lari itu marketnya beda nih. Market lari sama market main bola beda. Segmen juga beda. Tingkat ekonomi juga beda gitu. Orang-orang lari ini, mereka lebih mau membeli barang yang benar-benar bagus. Tapi mahal gak apa-apa. Tapi benar-benar worth it to buy. Jadi mereka gak mikirin harga, yang penting barangnya worth gak tuh dibeli. Sekarang gue jual sepatu kayak solar 2 juta. Itu pada awal orang, mana ada sih brand lokal 2 juta yang mau beli gitu kan. Tapi selama kita bisa deliver sepatu ini benar-benar bagus, full carbon, dengan ringan, dan terbukti naik podium atletnya, orang pada beli kok. 15.000 pasang, 2.200.000 laku. Terus sebelumnya yang Hypersonic 1 juta, ini 1.200.000. Jadi tadi gue bilang, saat ini trennya adalah lu gak boleh jual gimmick. Gue gak mau tuh jual sepatu murah 300 di bawah gue, gak mau lah gue. Cuman jual cerita, sepatu ini dibuat oleh orang Indonesia asli, bla bla bla bla bla. At some point lu bisa terbeli dengan itu, tapi lu gak bakal lama. Itu paling setahun gitu. Tapi kalau lu bilangnya performance, lu bilangnya ini sepatu terbukti, dan ada buktinya di orang naik podium dengan sepatu lu, itu akan bertahan lama. Itu akan berefek ke brand-brandnya dan lain-lain. Sekarang ternyata lu harus menyampaikan yang benar-benar produk lu berprestasi, memang benar-benar berprestasi gitu. Jangan jual kebanyakan cerita. Cerita boleh, cuman jangan lupa brandnya juga harus diceritain lagi dengan fakta-fakta yang diciptakan oleh sepatu itu sendiri. Yang baru datang nih, iya, dia mau bikin brand segala macamnya. Pelajarin lu peta persaingan. Lu bisa temuin spot di situ enggak? Pasti ada spot, pasti ada celah. Tapi lu harus nemuin faktor X itu di brand lu itu. Jangan bikin brand yang tiba-tiba mau nyamain aja begini juga gitu. Akhirnya lu enggak menjadi first option. Gua kalau masuk bedanya itu gua di apa? Ada ciri khas, lu harus menemuin ciri khas lu dulu gitu. Brand gue tuh ini loh message yang mau gue deliver. Ya kayaknya ini yang belum pernah di deliver sama brand-brand lain. Scanning market sih. Lu kumpulin data, semua insight kumpulin. Data-data itu bisa lu rangkum. Lu sebelum mulai lu punya data dulu. Kayak tadi gue bilang, gue punya data dulu, gue punya modal gitu. Gue punya rasa yang gue bisa gue tuangkan ke brand gitu. Jangan ngebawa hal yang ada yang lagi rame gini, jangan sih menurut gue. Gitu. Ya lu harus rangkum dulu, lu harus riset dulu semuanya, lu rangkum, baru lu tuangin ke brand. Menurut gue sih itu.

informasi yang disampaikan bagi pendengar RRI Takengon. Jadi pendengar, pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey telah dimulai dilakukan. Stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk babak final pada 19 Juli. Dan FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, di antaranya di East Rutherford dan juga di Kansas City di Missouri. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, sepanjang 18 sampai 24 inci pasir telah dipasang bersama farmoid. Pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput. Stadion MetLife adalah kandang untuk klub football Amerika New York Giants. Dan biasanya stadion ini menggunakan rumput artifisial. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, dan berkaitan untuk informasi tersebut, pendengar RRI Takengon di kediaman, pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey ini sudah dimulai dilakukan. Stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk babak final pada 19 Juli nanti. Rumput yang bermuda seperti tadi kita sampaikan ini untuk venue yang bercuaca hangat. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk informasi yang kami sampaikan ini, Anda bisa melihatnya di laman rri.co.id. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, jadi sekarang giliran kita, giliran Anda. Apakah Anda paling yang bisa juga memberikan celah untuk memajukan sepak bola di Indonesia dengan berbagai cara? Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, juga fasilitas pelatih atau sudah siapkah kita di daerah ini bisa bersaing ke tingkat lebih tinggi lagi selain di daerah. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, jadi untuk Anda nantinya kapan saja untuk bisa nanti berkirim kabar, kita melalui media sosial RRI Takengon berikan juga saran Anda, apa yang Anda bisa dapatkan, informasi-informasi yang tentunya bisa disampaikan ke RRI Takengon. Dan pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, kita berbicara mengenai di balik bola di kesempatan pagi hari ini. Semoga pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, informasi ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda, dan sajian ini menambah semangat untuk mendukung olahraga Indonesia. Jangan lupa pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ikuti terus program kami di RRI Takengon. Kita akan bisa jumpa lagi di waktu yang berikutnya. Tentu selalu mengucapkan salam hangat untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di manapun Anda berada. Salam olahraga, dan RRI Takengon untuk setiap waktunya menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi untuk Anda di manapun berada.

Demikian program siaran Di Balik Bola hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Terus ikuti update olahraga, lagu tematik, dan obrolan interaktif hanya di Radio Republik Indonesia. Di Balik Bola, persembahan Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi. Untuk rangkaian lagu dan juga informasi disampaikan untuk pendengar semua di manapun Anda berada.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Untuk waktu ini untaian lagu masih terus mewarnai suasana pagi, suasana siang, suasana kerja Anda. Untuk Anda yang masih dengan kegiatan-kegiatannya, untuk yang liburan, ada yang banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang terus dilakukan sepanjang waktu ini. Hari Minggu waktunya Anda juga bersama anggota keluarga atau dengan teman-teman Anda. Kalau RRI terus menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi hingga nanti saya selesai bersama dengan pendengar hingga menuju tengah hari nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu dan juga informasi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan selamat mendengarkan.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

Pendengar RRI Takengon, saya temani pendengar di rangkaian lagu dan juga informasi. Anda kenal pastinya untuk untaian lagu yang hadir ini, yang sudah bergulir dan kita teruskan kembali. Saya temani pendengar seperti tadi kita sampaikan hingga tengah hari menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di waktu yang nanti menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang istimewa di program kita setiap minggu pagi itu untuk anak-anak, untuk adik-adik yang ada di rumah, jam 10 itu ruang untuk anak.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda yang berada di kediaman. Saya temani lagi untuk lagu-lagu yang masih bisa Anda dengarkan sepanjang waktu ini. Berharap kita semua merasa senang dan terhibur. Kami temani untuk untan lagu dan juga informasi yang masih bisa Anda dengarkan. Informasi-informasi yang kami sampaikan itu seperti yang tadi diingatkan, kita dengarkan, itu sebagian dari laman rri.co.id. Anda mendengarkannya lagi, rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon hari Minggu ini, 10 Mei 2026.
1: Ngopi mulu, Bang?
2: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
1: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
2: Lah, kan ngopi juga minum ya?
1: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
2: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Dan pendengar RRI Takengon akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk kembali di rangkaian lagu dan juga informasi disampaikan untuk pendengar. Terlebih seperti tadi disampaikan pada waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ruang ini milik teman-teman kecil kita yang ada di rumah.

0: Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, dan akan dilanjutkan dengan program Idola untuk Indonesia Layak Anak. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Nantinya pendengar akan kita dengarkan cerita dari Naya, ada Salsa juga dan Umay. Kapan kita bisa punya jadwal terbaik ke dokter gigi? Mereka nanti akan cerita. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan sahabat cilik semuanya. Senang sekali hari ini Naya kembali menyapa teman-teman semuanya di akhir pekan yang ceria. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Weekend adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak anak-anak setelah belajar di sekolah selama beberapa hari. Kini saatnya kita beristirahat, bermain, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Namun ingat ya, walaupun libur, kita tetap harus menggunakan waktu dengan

0: Di akhir pekan ini, banyak anak memanfaatkan waktu untuk bermain bersama teman, berolahraga, membaca buku cerita, hingga membantu orang tua di rumah. Ada juga yang memilih berlibur ke tempat wisata bersama keluarga untuk menikmati suasana santai dan menyegarkan pikiran. Kali ini Naya nemenin waktu weekendmu dengan cerita dan pengalaman seru dari Kak Salsa dan Kak Umay. Pengalaman seru apa ya sobat? Yuk kita dengar.
1: Aduh, gigiku sakit karena makan permen.
2: Hai, aku namaku Salsa.
3: Dan adik aku bernama Humaira. Semalam Humay sakit giginya karena dia suka makan permen dan tidak mau sikat gigi. Semalam dia nangis tidak bisa tidur. Ya kan, Dek?
4: Iya, karena semalam aku sakit gigi dan tidak bisa tidur.
3: Kemudian Bunda membersihkan gigi adik yang sakit. Kemudian dikasih semprotan gigi. Pada saat disemprot, adik aku menangis karena tidak ia mendengar rasanya. Dia sampai bangun beberapa kali karena sakit gigi. Kemudian pagi harinya, Bunda dan aku membawa adik ke dokter gigi. Sampai sana, gigi adik diperiksa. Ternyata gigi adik berlubang penyebabnya. Gigi adik yang berlubang dibersihkan oleh dokter. Setelah gigi adik dibersihkan, gigi adik dikasih tambalan agar sisa makanan tidak mudah masuk. Dulu aku juga sering sakit gigi. Sekarang aku sudah rajin merawat gigi. Teman-teman ingat ya, jangan lupa sikat gigi sebelum tidur agar gigi kita tidak sakit. Ingat ya, Dek, jangan suka makan manis. Dan juga harus rajin sikat gigi biar gigi putih.

Wah, ternyata pengalaman yang beneran seru ya sobat cilik. Kak Salsa dan Kak Umay hebat ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih merasa takut kalau mau ke dokter gigi? Ayo ngaku. Padahal ke dokter gigi itu penting banget loh supaya gigi kita tetap sehat dan kuat. Ke dokter gigi memang terkadang membuat kita sedikit takut ya teman-teman. Itu wajar kok. Apalagi kalau kita pertama kali pergi ke dokter gigi, pikiran kita melayang jauh membayangkan hal-hal ngeri. Tapi ternyata dokter gigi itu baik-baik semua kok sahabat. Naya juga dulu pas pertama kali ke dokter gigi agak takut. Namun setelah berkunjung ke sana, dokternya ramah dan menyenangkan. Jadi ketika kembali periksa gigi ke dokter gigi, udah agak takut

0: kali ini Naya mau berbagi informasi penting tentang jadwal terbaik membawa anak-anak ke dokter gigi. Yuk kita simak bersama teman. Teman-teman, waktu terbaik pertama kali ke dokter gigi adalah saat gigi pertama mulai tumbuh atau paling lambat saat usia 1 tahun. Wah, ternyata dari kecil banget ya kita sudah harus kenalan sama dokter gigi. Setelah itu kita sebaiknya rutin memeriksakan gigi setiap 6 bulan sekali. Kenapa harus rutin? Karena dokter bisa melihat apakah ada gigi berlubang, plak, atau masalah lain yang mungkin belum kita sadari. Ada tambahan, Kak Salsa?
1: Teman-teman, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari. Hindari makanan dan minum yang manis. Periksakan gigi kamu setiap 6 bulan sekali. Jangan takut, dokter gigi itu baik kok. Dokter gigi adalah sahabat kita.
0: Wah, benar ini. Naya juga setuju, Kak.

Selain itu, ada juga waktu-waktu khusus kita harus pergi ke dokter gigi. Misalnya, pertama, saat gigi terasa sakit. Kedua, saat gusi berdarah. Ketiga, saat gigi goyang sebelum waktunya. Teman-teman, jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter gigi ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan rutin periksa, kita bisa punya senyum sehat dan percaya diri setiap hari. Oh iya, supaya tidak takut, ajak ayah atau bunda saat ke dokter gigi. Anggap saja ini seperti petualangan seru menjaga kesehatan gigi.

Baiklah Sobat Cilik, itu tadi informasi tentang jadwal terbaik membawa anak ke dokter gigi. Jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya.

0: Sebagai penutup, mungkin Kak Salsa sama Kak Umar ada pesan yang mau disampaikan.
1: Teman-teman, untuk merawat gigi ke gigimu 2 kali sehari.
2: Dan hindari makanan dan minuman yang manis.
3: Jangan lupa setiap 6 bulan periksakan gigi kamu ke dokter gigi. Jangan takut, dokter gigi itu baik kok.
4: Dokter gigi emang baik kok.
2: Yuk jaga kesehatan
4: dan mulut,
2: gigi dan mulut.
0: Wah, gemasnya Kak Salsa dan Kak Umay ini.
5: Bakso, bakso.

0: Batu.
1: Nah ya, gak bosan-bosan nih ngajakin kalian untuk bisa bareng mengisi program seru kita yang satu ini. Hubungi bidang siaran RRI Takengon ya sobat semua. Dan jangan lewatkan Idola Anak tiap hari Minggu jam 10 pagi di FM 93,0 MHz Pro 1 RRI Takengon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman cilik semua. Naya pamit dulu, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Tetap sehat, tetap ceria.

0: 我呀，
1: Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Demikian untuk kita sudah dengarkan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk program Idola Indonesia Layak Anak bersama Naya dan juga ada Salsa juga Umay untuk kita sudah dengarkan apa tadi yang disampaikannya. Kapan sih jadwal terbaik ke dokter gigi? Mereka lucu-lucu, mereka manis-manis sekali untuk hari ini. Begitu juga dengan teman-teman kecil yang ada di rumah. Pendengar, untuk sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita lengkapi Idola Indonesia Layak Anak ini.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Ini untuk teman-teman kecil yang berada di rumah, pendengar RRI Takengon di mana saja berada ya, bundanya dan orang-orang tua kita yang mendengarkan juga untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Untuk program Idola ini untuk minggu yang akan datang masih bisa kita dengarkan lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari yang sama, Minggu 10 Mei 2026.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to
1: be... Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
1: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini menemantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Liga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, warta berita olahraga baru saja selesai kita dengarkan untuk siang ini di 10 Mei 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan, dilanjutkan kembali hingga beberapa waktu ini sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi. Dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.
2: Trivia Piala Dunia 2026.
3: Pro 1 tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RI Takengon, selamat siang untuk kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Kita isi waktu siang ini dengan ramainya lagu-lagu yang masih bisa Anda dengarkan. Kita hadirkan satu persatu. Saya nantinya selesai menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Pendengar RRI Takengon, ada rekan Fajri yang akan melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi di minggu siang ini. Dan terima kasih untuk Anda ketika kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi ketika saya hadir di tengah-tengah Anda untuk hari minggu siang ini. Terima kasih pendengar RRI Takengon dan selamat menikmati hari minggu Anda. Salam untuk anggota keluarga Anda dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih duduk aja. Udah berapa jam tuh? Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat, hanya

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar mengawali kebersamaan kita siang ini, berikut kami sampaikan lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rencana PT Pegasing Alam Makmur yang berniat melakukan eksplorasi emas di wilayah Arumada, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, menuai penolakan keras dari kalangan tokoh pemuda. Penolakan ini disampaikan menyusul pertemuan antara pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan manajemen perusahaan terkait rencana kegiatan tersebut. Rizky Aramiko yang mewakili suara pemuda menegaskan bahwa persetujuan terhadap rencana pertambangan ini bukanlah aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Dirinya mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas tersebut. Sekian lintas informasi, selamat siang.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita siang ini. Dan mendengar, kami sampaikan informasi dari laman kbrn.rri.co.id ya. Untuk siang ini dari laman KBRN Banda Aceh, pendengar, berkaitan dengan ya, informasi dari laman kbrn.rri.co.id. Untuk siang ini dari laman KBRN Banda Aceh, pendengar, kami sampaikan berkaitan dengan kemajuan peradaban Indonesia pada masa depan.

0: depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi muda saat ini. Hal itu disampaikan Siti Nurhidayah SPD selaku pembina Sekolah Alam Kahfiz Aceh dalam dialog bersama Perumpad RRI Banda Aceh pada Jumat lalu. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter moral dan kemampuan generasi dalam menghadapi tantangan global. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.
1: Hai teman Pro 2, siap sih.
2: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي.

بديع السماوات والأرض.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita siang ini. Dan seperti biasa, saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Keberserloni. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di 93 FM pendengar Pro 1 RRI Takengon.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan ke Berserloni Tarlu Minggu tanggal 10 Mei 2026. Sudere, inilah ke Berserloni selengkapi. Kain bentuk kepedulian ku keselamatan di pengguna jalan Babinsa Koramil Pintu Rimegayu, urum warga turun langsung menetahi titik jalan si Muluang i jalan lintas nasional. Kita ikuti ke Berselengkapi.
2: Kain bentuk kepedulian ku keselamatan di pengguna jalan Babinsa Koramil 04 Pintu Rimbegayu, murum-murum warga turun langsung menetahi titik jalan Simuluang i ruas jalan lintas nasional Takingan Biren, tepati i Kampung Tengah Besi Kecamatan Pintu Rimbegayu, Kabupaten Bener Meriah, terlu Sabtu 9 Mei 2026 mane. PGS dan Ramil 04 Pintu Rimbegayu Pelda Yulianto melalui Babinsa Kopka Suparjo menyawahan kegiatan ini buatan kin upaya katigere terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kondisi ni jalan si rusak terutama i waktu arus kendaraan meningkat dan cuaca uren si mujadinan luang i jalan ditutup uih si mugenang. Babinsa menyawahan katigere terjadi kecelakaan kita berupaya menutup luang i jalan nurum carai cor kati jalan aman ilalui si munemah kereta atau pemotor. Babinsa pemunyawahan bahwa aksi ini buatan kin bentuk kepedulian di TNI urum masyarakat kin keselamatan pengguna jalan. Karena musim uren gati terjadi kecelakaan akibat area rai jalan simuleluang. RRI Takingan Arora munyawahni keber Serluni.
1: Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah munaranen kunjungan kerja ku Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kita ikuti ke berselengkapi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, Aulia Putra SSTP MSI, munaranen kunjungan kerja ku Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Wan kunjungan oya Aulia Putra SSTP MSI langsung diterima Ibu Insinyur Diana Anggraini MSI selaku Kasubdit Wilayah 1 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI I Ruang Bebuati. Pertemuan ini berlangsung mari Kepala Dinas Dukcapil Aceh Tengah menghadap Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Dr. Andes Haji Teguh Setiabudi, MPD. Kunjungan kerja ini bertujuan kin memperkuat koordinasi urum konsultasi terkait pelaksanaan program serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan i Kabupaten Aceh Tengah. Wan pertemuan OYP ibahas berbagai hal strategi guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan si semakin tir, murah ibuatan dan mujadinan masyarakat bahagia. Kepala Dinas Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra SSTP MSI menyawahan bahwa dukungan urum arahan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri penting olok wan inovasi urum optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan i daerah. Melalui koordinasi si intensif urum pemerintah pusat, diharapkan kualitas pelayanan kin masyarakat Aceh Tengah lepas renye i tingkatan. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Disdukcapil Aceh Tengah wan renye membangun sinergi urum Ditjen Dukcapil Kemendagri wan mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan si prima, profesional, urum inovatif. RRI Takingan, Arora, munyawahni keber Serluni.
1: Keber terakhir, warga di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah diimbau enti melintasi Totor Wikanis di Kampung Cemparam mulai lo Minggu 10 Mei 2026 sawah kulo Rabu 13 Mei 2026.
2: Warga di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah diimbau enti melintasi Totor Wikanis di Kampung Cemparam mulai Serluni Minggu 10 Mei 2026 sawah kulo Rabu 13 Mei 2026. Penutupan total akses oya karena malai buatan pondasi bronjong kawat si menggunakan roa alat berat eskapator. Kapolsek Mesidah Ibtu Kemat menyawahan selama prosesi buatan, masyarakat itiru menggunakan jalur alternatif melalui kanis si muliwati Kampung Mangku. Kemudu karyoya Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh melalui pejabat pembuat komitmen PPK Mulyadi Menyawahan bahwa pihak IPS yang di tengah mempersiapkan pembangunan totor darurat Beli si perkiranan bunga tanggal 25 Mei 2026 harap ni. Mulyadi P menjelaskan bahwa kin pembangunan totor permanen sedi tengah wan tahap perencanaan desain ileni. Hasil desain kahe si munentunan jenis konstruksi si malai gunanan, rangka baja atau P totor konvensional. RRI Takingan, Aurora, Munyawahni, Kabar Serluni.
1: Biak sudere ngekami sawahan kabar Serluni hari RRI Takingan, nantinan kabar Serluni selanjuti, jep lo wan jam satu ruhul, berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian telah kita ikuti bersama ke Berseloni. Selanjutnya Selingkar akan pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani ruang dengar Anda. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan Pro Dangdut. Tetaplah bersama kami.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu dangdut sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini. Yang ingin bergabung seperti biasa di 082165854676, WhatsApp kita di 08527082525272. Yang ingin bergabung silahkan di nomor tersebut ya. Untuk line teleponnya 082165854676, WhatsApp kita di 08527082525272. Yang ingin bergabung silahkan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi ya. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, pecinta RRI.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini Bang?
1: Dengan Bayu di seputaran Bang Wale ini, Bang Fajri kayaknya kalau nggak salah ini.
0: Iya benar Bang.
1: Pasti nggak salah.
0: Kan? Oke betul, baik. Apa kabar Bang Bayu, sehat siang ini Bang?
1: Alhamdulillah saya sehat nih, lagi ngopi.
0: Wah mantep, lagi ngopi. Gimana cuaca Bang di seputaran Cipang Balik siang ini?
1: Ini udah mulai mendung berat kayaknya nih.
0: Mendung ya, baik. Ya. Mudah-mudahan. Mendung bukan berarti hujan ya.
1: Iya, mendung bukan berarti hujan ya.
0: Oke, baik. Ada requestan lagu siang ini, Bang?
1: Lagunya ini aja, Durian Jatuh Aja, karena musim durian di tempat kita enggak ada mau selesai nih.
0: Wah, masih durian ya, Bang ya?
1: Kan udah habis kan, itu lah Durian Jatuh Aja lagunya.
0: Oh, Durian Jatuh. Oke, siap. Kita coba siapin lagunya.
1: Salamnya semua buat semua kru RRI, semoga sehat selalu kan. Dan buat teman-teman cinta RRI di mana saja berada lah, nggak perlu jadi satu persatu karena mungkin di belakang banyak ngantri ya kan.
0: Ya.
1: Semoga sehat-sehat selalu aja lah.
0: Oke, baik.
1: Buat Bang Fajri sehat-sehat, selamat bertugas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bayu di kawasan Sipang Balik. Baik, ada WhatsApp nih siang ini. Untuk cuaca di seputaran Takengon juga sudah mulai mendung ya. Baik, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mamam ke, ada Bang Joy di Ponsai. Selamat siang, request lagu Roma Irama, judulnya Gali Lobang Tutup Lobang, cover Dangdut Rock versi AI. Oke, baik. Salamnya untuk saya dan semua pendengar aja. Dan ya baik, untuk Bang Joy terima kasih sudah bergabung. Disampaikan bahwa jaringan payah nih katanya, meh murebek. Baik, terima kasih. Mungkin di kawasan Bang Joy saat ini jaringan sedang tidak begitu baik ya. Baik pendengar, kita hadirkan saat lagi ya untuk beberapa pilihan lagu dangdutnya menemani kebersamaan kita.

Ya, yang ingin bergabung sekali lagi di 082165854676, WhatsApp kita di 082270825272. Berikutnya ada Mak Isan. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Kak. Minta lagu Roma Irama, Judi Remix. Salamnya buat semua penyiar dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, terutama untuk penyiar pendengar Pro Dangdut ya. Banyak nih, ada Bang Tris, Kak Ana, Kak Selvi, Kak Ayu, Kak Moy, Kak Sarah, Kak Afifa, Bang Iwan, semua pendengar katanya ya. Selamat siang. Dan iya, ada Neni di Rongka. Berikutnya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ada Kak Tumirawati dari Dusun Kedis Sipang Balik, request lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya Apalah Cinta. Salam sehat selalu buat saya yang sedang bertugas dan buat penyiar lainnya, semoga sehat juga. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Takengon dimanapun berada. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Wulan Merindu, Cici Paramida ya. Baik, nanti coba kita hadirkan untuk beberapa lagu-lagu yang sudah direquestkan oleh pendengar kita siang ini ya.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI, Takengon 1 Pilihan Lagu telah hadir menemani kebersamaan kita. Ada gali lubang, tutup lubang. Requestan dari Bang Joy, mudah-mudahan terhibur siang ini. Cuaca di luar sudah mulai turun hujan untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk kita yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan agar kita selamat sampai tujuan. Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Yang ingin bergabung di 0821-6585-4676, kita nantikan kebersamaannya di rangkaian Pro Dangdut siang ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Halo juga Bang Fajri, iya. Dangdut adalah kita Bang Fajri.
0: Dangdut adalah kita. Kuna kabar Kak siang ini?
1: No, sudah diguyur ini Bang Fajri.
0: Oh, sudah diguyur hujan kah?
1: Hujan sudah mengguyur ini.
0: Oke, Bohmi. Rezeki ya, Pi. Ya. Rahmat
1: juga
0: berkah tak ya.
1: Betul. Sering itu ke si generin buru Bang Garan, aku sarai generin buru Bang.
0: Oh, mudah-mudahan geres awan nih kak.
1: Eh, Bang.
0: Oke.
1: Kita belum kentut ke sana.
0: Ya, mudah-mudahan geres sana nih. Baik, ada requestan lagu siang ini kak?
1: I know, nong anu lagu ini Bang.
0: Mana ya kak?
1: Roma Irama nong ke saing lo Bang Joy ini.
0: Jah, Roma Irama lah be ini rule ya.
1: Anu kata pujangga.
0: Oke, kata pujangga, siap.
1: Iya. Nah, salam-salam nih tin abang di mulaiannya Bang. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur, mudah rezeki besok jumpa lagi suara emas pagar.
0: Oke, baik.
1: Dan para untuk kawan-kawan di dari sana, dari Amerika Serikat sana sampai Maruti, Bang Bo.
0: Oke, Bo.
1: Salam lewat udara semuanya. Lanjut perjuangan, Bang Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roma Irama, kata pujangga. Untuk siang ini banyak yang request Roma nih. Baik, tadi sebelumnya ada Kak siapa ya? Oke, coba kita lihat dulu. Ada Mak Isan ya. Untuk lagunya juga Roma Irama Judi. Baik, nanti coba kita siapkan ya. Baik, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Pak Iwan.
0: Oke, Pak Iwan di mana Pak Iwan?
2: Di ujung.
0: Di ujung hutan. Baik,
2: Di ujung hutan bernama adalah Simpur.
0: Oke, di Simpur ya?
2: Iya, di Simpur.
0: Oke. Lagi apa nih Pak Iwan? Lagi di kebun atau lagi panen? Panen kopi
2: lagi
0: Pak Iwan ya?
2: Kebun. Panen apa nih? Panen tomat kecil nih.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan berkah kan ya? Oke, baik. Pak Iwan ada requestan lagu dangdut siang ini?
2: Dangdut apa itu? Masak-masak sendiri.
0: Oke, boleh. Oke,
2: apa itu? Apa judulnya tuh?
0: Ya.
2: Angka 1.
0: Ya, angka 1 ya.
2: Itu saja. Itu aja Bang Joy.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Salam buat kru-kru RRI aja Bang Joy.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang. Ya, halo.
2: Halo, terima kasih Bang.
0: Iya, iya. Oke, baik. Nanti kita putar ya, Bang Iwan.
2: Iya. Okay. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Ada Bang Iwan di kawasan Simpur. Lagunya Amri Palu ya, angka 1. Oke, nanti kita siapkan lagunya ya. Terima kasih yang sudah bergabung siang ini. Yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. Halo, Pro Dangdut.
3: 6576, halo, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan di Luxmoy, Bang Fajri.
0: Oke, baik. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Bang ya. Gimana?
3: Ini cuaca banget, porak nih Bang, berdetak nih.
0: Porak berdetak.
3: Meleleh nih Bang, menjarin.
0: Meleleh ya. Di sini malah sudah hujan nih, Bang.
3: Waduh, syukurlah ada adem-adem lah, Bang. Ya.
0: Oke, baik. Ada requestan lagu, Bang. Silakan.
3: Requestan lagu Dari Maggie Chat aja bang.
0: Maggie Chat, judulnya bang.
3: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu?
3: Benang Cinta.
0: Benang Cinta, oke siap. Oke. Kita
3: salam-salam itu sudah semua pendengar dan penggemar RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu bang. Mm-hmm. Buat Bang Fajri juga dengan sehat selalu, panjang umur beserta keluarga di rumah.
0: Iya, baik.
3: Baik bang, terima kasih. Beri izin. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam.

0: Iya, yang ingin bergabung silakan mendengar, masih kami nantikan kebersamaannya di rangkaian dangdut siang ini ya. Nanti lagunya kita hadirkan semua ya. Oke, kita terima dulu untuk beberapa penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
1: Dengan Tamrin nih, Bang.
0: Tamrin, di mana Pak Tamrin?
1: Di BM, Bang.
0: Oke, baik. Ada requestan lagu Pak Tamrin siang ini?
1: Request lagu dari Roma Irama aja, Bang.
0: Roma Irama, ya silakan judulnya.
1: Judulnya Camelia Malik aja, Bang.
0: Camelia Malik.
1: Camelia Malik.
0: Oke.
1: Itu aja, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Roma Irama, Camelia, ya. Siap. Nanti kita hadirkan untuk lagu-lagunya ya, yang sudah request tadi. Dan untuk yang baru saja bergabung di 0852-7082-5272, silakan ya ingin bergabung di nomor tersebut. WhatsApp kita 0852-7082-5272. Untuk line telepon 0821-6585-4676. Ya, yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut ya. Dan pendengar, kita sampaikan dulu untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, cek fakta untuk siang ini ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar dicek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan video mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa menawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat yang belum mendapatkan bantuan. Dan unggahan tersebut disebarkan oleh akun TikTok @bantuan.amel dengan nama akun Dana Bantuan. Ya, pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta Tirto bahwa hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim bahwa Purbaya menawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat bersifat salah dan menyesatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa video dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sepeda nih HI yuk, biar eksis.
1: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
0: Ya dong.
1: Sepeda apaan tuh?
0: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
1: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
0: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
1: Iya.
0: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
1: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
0: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
1: Oh, boleh.
0: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangkeong 1 Pilih Lagu kembali telah hadir menemani kebersamaan kita. Sudah 11 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu dangdut yang terus hadir menemani kebersamaan kita pendengar untuk siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi ini kita hadirkan dulu ya untuk beberapa pilihan lagu dangdut yang telah direquestkan pendengar tadi. Mudah-mudahan terhibur untuk satu pilihan lagu dangdut berikut.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.
3: Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brazil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990, dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986, dan 2022.

Iya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Taking On pukul 14 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Ada Maggie Jet dengan 1000 Menang Cinta dan juga lagu dari Amri Palu dengan Angka 1. Requestan lagu dari Pak Amrin tadi atau dari pendengar kita di kawasan Bener Meriah ya.

Ya, selamat siang, jelang sore mendengar untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Masih ada lagu Judy yang belum kita hadirkan. Kemudian ada lagu Ulan Merindu. Ada juga Roma Irama dengan Camelia yang sudah ngelis di daftar tunggu untuk lagu yang kita putarkan ya. Dan ya, pendengar, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita hadirkan dulu ya untuk lagu dari Ayu Ting Ting dengan Apalah Cinta. Dan juga masih ada lagu Roma Irama dengan Kamelia menemani kebersamaan kita. Mudah-mudahan terhibur juga untuk pendengar yang sudah request lagu ini tadi. Sudah menunggu lama ya, mohon maaf. Kita antri ya di list lagunya. Baik, satu pilihan lagu ada Ayu Ting Ting dan juga Roma Irama.

0: AI for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

RRI Tangkion pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu dangdut kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan pendengar Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jemaah Haji asal Aceh Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Embarkasi Aceh diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Minggu pagi tadi. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia, para jemaah diterbangkan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah bersama dengan total 393 jemaah haji asal Aceh Tengah, Biren, Gayolues, Pidijaya, dan Sabang. Sebelumnya jemaah haji Aceh Tengah telah diberangkatkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon pada Jumat sore, kemudian tiba dan menginap di Asrama Haji Banda Aceh sejak Sabtu pagi. Adapun jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo berusia 91 tahun, sedangkan jemaah termuda adalah Anissa yang baru berusia 18 tahun. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagong Jeget. Sekali lintas informasi, selamat sore.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, Bendungan Pro 1 RRI Takengon. Untuk sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat hadir program ketahanan pangan, program Presiden. Untuk topiknya adalah pupuk dunia langka di tengah krisis geopolitik, Presiden Prabowo justru turunkan harga 20% untuk petani. Pendengar, ya, program khusus ketahanan pangan, program Presiden untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026. Menemani kebersamaan kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat atau hingga menjelang waktu asar nanti untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

WR Pro 1 RRI Takengon, pupuk dunia langka di tengah krisis geopolitik. Presiden Prabowo justru turunkan harga 20% untuk petani. Pendengar, informasi ketahanan pangan sore ini merupakan program khusus Presiden Prabowo Subianto saat harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40% akibat gangguan pasokan global. Presiden Prabowo justru mengambil langkah berbeda dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%, guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kecerdasan Presiden Prabowo membaca situasi dunia terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara. Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan Kementerian Pertanian untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan. Kebijakan ini hadir di momen krusial sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz. Jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara Cina menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya harga urea dunia melonjak lebih dari 40% dalam hitungan minggu. Dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis pangan. Kebijakan penurunan 20% harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK, dan ZA. Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya distribusi dan ketersediaan pupuk. Penurunan harga pupuk bersubsidi juga menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global. Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui instruksi presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani. Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu. Selain itu, ketahanan stok juga dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor Cina dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 masih tetap aman. Pendengar, keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran. Memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga. Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi. Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global. Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus, menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah. Pendekatan hulu hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekedar respon jangka pendek.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, Bergerak Pro 1 RRI Takengon masih di program siaran ketahanan pangan, program Presiden Pupuk Dunia Langka di tengah krisis geopolitik. Presiden Prabowo justru turunkan harga 20% untuk petani. Pendengar, melanjutkan informasi kita tadi berkaitan dengan pupuk. Diketahui saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan harga pupuk. Dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras karena terganggunya pasokan dari Cina dan kawasan Teluk. Krisis pupuk global juga memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan Vietnam yang memasok hampir 80% kebutuhan beras Filipina, mengimpor lebih dari 480 ribu ton pupuk dari Cina pada kuartal pertama 2026. Sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasoknya. Filipina yang bergantung pada Cina untuk 75% kebutuhan pupuk juga tidak memiliki penyangga domestik yang kuat. Sementara itu, Thailand memperoleh sekitar 1/5 pupuknya dari Cina dan 32% dari kawasan Teluk yang kini terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam karena tingginya biaya produksi. Di tengah kondisi tersebut, pendengar, Indonesia berada pada posisi lebih kokoh karena didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi. Mentan Amran juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoh di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan bantalan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan, baik dari gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global. Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog. Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibanding negara-negara tetangga yang kini berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca. Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional. Untuk itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global melalui kebijakan yang terukur dan respon yang cepat. Petani di Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar, kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama saat lagi, dan kami akhiri untuk rangkaian informasi program ketahanan pangan Presiden Prabowo berkaitan dengan harga pupuk di tengah krisis dunia. Malah harganya diturunkan untuk pupuk subsidi 20% untuk petani di Indonesia. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan tadi. Saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon, pendengar, untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Iya kutubun qayyimah wa ma'afah.

لم نعبد الله مخلصين له الدين.

Não. Ajá.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tekan, kami mohon maaf untuk gangguan jaringan kumandang azan asar, dan kita akan lanjutkan untuk kumandang azan asar secara rekaman dari Pro 1 RRI Tekan.
1: Allah.

0: bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
1: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan resiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Informasi tersebut disampaikan reporter Albara Maulana.
3: Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan pola makan sehat. Aktivitas fisik juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seorang anak muda di Kota Loksmawe, Muhammad Akbar, mengatakan salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga secara rutin. Cukup luangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk berolahraga, baik itu dengan bermain sepak bola, jogging, ataupun berlatih gym. Kegiatan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga, tetapi juga membantu mencegah berbagai penyakit. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan lebih kuat, tidak mudah lemas, dan daya tahan tubuh pun meningkat.
4: Kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga itu kan bisa seperti sepak bola, jogging, atau nge-gym. Dan itu juga kesehatan tubuh kita, biar badan kita jangan terlalu lemas, jangan banyak penyakit lah, itu bisa kita bilang. Jadi kita olahraga supaya badan kita sehat.
3: Muhammad Akbar juga menyarankan kepada anak muda, jangan malas untuk bergerak. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan jauh dari penyakit. Tubuh yang sehat akan membuat lebih produktif dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Hal itu bisa dimulai 1 jam olahraga untuk hidup yang lebih sehat. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Jemaah haji dari Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Laporan Fitra Jayadi.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Embarkasi Aceh telah diterbangkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu pagi menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para tamu Allah lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan total terdapat 393 jemaah di dalamnya berasal dari Aceh Tengah, Biren, Gayelues, Pidijaya, dan Sabang. Sebelumnya jemaah haji Aceh Tengah telah diberangkatkan pada Jumat sore dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, kemudian tiba dan langsung diinapkan di Asrama Haji Banda Aceh sejak Sabtu pagi. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap agar seluruh jemaah haji yang berangkat dapat menjalankan ibadah dengan lancar hingga nantinya kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur.
2: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian sholat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Dan ucapkanlah terima kasih dari calon jemaah haji kepada petugas yang melayani kita. Ini kepada Bapak Presiden, Menteri Agama yang semua melayani, memberikan subsidi sehingga kita dapat hari ini berangkat dengan selamat. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
1: Pada tahun ini, Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 238 orang. Akan tetapi hingga diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu pagi, hanya terdapat 236 yang akhirnya berangkat. Adapun jemaah haji tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, 91 tahun, sedangkan termuda adalah Anissa yang berusia 18 tahun, di mana keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagong Jeget. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju Samudra. Ya, kita menuju Melabuh.

0: Serentak sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Joneru Satria menyampaikan laporannya.
1: Tegakkan komitmen Zero Helinar, Lapas Melabu gelar apel ikrar permasyarakatan dan razia gabungan serentak. Menindaklanjut program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, poin ke-6 serta arahan tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan pada rapat analisis dan evaluasi 5 Mei lalu, Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Melabu telah melaksanakan aksi nyata pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penipuan di dalam lapas. Kegiatan yang berlangsung ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel dan ikrar bersama, ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, penipuan, halinar, yang kemudian dilanjutkan dengan razia blok hunian serta tes urin menyeluruh bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antar instansi dengan kehadiran aparat penegak hukum dan unsur pemerintah terkait, antara lain Primob Batalion C Pelopor Nagan Raya, Koramil 04 Merobo, Camat Kecamatan Merobo, Kapolsek Merobo, Kepala Desa Gecik Paya Penaga, serta unsur Forkopimda Aceh Barat lainnya. Kepala Lapas Melabu Tendi Kustendi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah preventif dan represif untuk pemutus mata rantai gangguan keamanan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan implementasi dari pemerintah pusat guna menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba dan modus penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas rutan, deteksi dini guna antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban kamtip melalui penggeledahan fisik dan pemeriksaan barang terlarang serta integritas pegawai yang memastikan seluruh petugas lapas Melabu bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui tes urin transparan. Tendi menjelaskan diharapkan melalui ikrar tersebut razia gabungan ini lapas Melabu benar-benar bersih dari kejadian terkait peredaran gelap narkoba dan praktek penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas. Sinergi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah adalah kunci utama ingin menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum manapun untuk mengendalikan tindak pidana dari balik jeruji besi, jelas Tendi Kustendi. Setelah pelaksanaan apel dan ikrar bersama, tim gabungan langsung bergerak menuju blok hunian WBP. Pemeriksaan dilakukan secara teliti namun tetap mengedepankan sisi humanis. Di saat yang bersamaan, tim medis Lapas Melabu melakukan tes urin kepada petugas dan perwakilan warga binaan secara acak dan menyeluruh. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian seperti benda tajam rakitan serta kabel-kabel listrik ilegal. Seluruh barang bukti hasil razia kemudian diinventarisir untuk dilakukan pemusnahan secara berkala. Bagi warga binaan yang kedapatan menyimpan barang terlarang akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bukti nyata, Lapas Melabu dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang mertuah, mengayomi, transparan, unggul, aman, dan humanis. Demikian reporter RRI Melabu, John Nehru Satria, melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dapat, kami lagi, dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Irham Syah melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung sejumlah lokasi huntara di Kecamatan Pantai Cermin, tepatnya di Desa Lawit dan Desa Jamba.
3: Saya mengecek huntara tadi pada kendala masalah, misalnya ada bocor, itu apa ya? Mereka harus nyaman.
4: Sejauh ini aman, Pak?
3: Aman, ada bocor-bocor. Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung, kan?
4: Ya.
3: Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada. Ini saya seperintah dari atas, seng baru semua.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat selama berada di huntara. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, kondisi fisik huntara juga terus dipantau pemerintah daerah, termasuk memastikan tidak ada kerusakan seperti atap bocor yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut membantu perbaikan fasilitas tambahan seperti dapur yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga. Bantuan berupa seng baru juga telah didistribusikan untuk mendukung perbaikan fasilitas tersebut. Terkait bantuan rehabilitasi rumah, Bupati Tarmizi menjelaskan dana bantuan dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun penggunanya tetap didampingi pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Megang dan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk Megang dan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk Megang.
2: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor. Terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor. Jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar Kota Sabang.
1: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
3: Gampang ada 9 ekor lebih dan kurang. Jantan semua itu memang dah untuk stok kurban.
4: Apakah ada diperiksa kesehatan ya, Bang?
3: Alhamdulillah dari kemarin mungkin ada. Alhamdulillah aman. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan. Sama untuk pakan alhamdulillah Bang mencukupi lah. Ada yang 18 sampai sekitar 20 lah lebih dan kurangnya. Yang dah bahan setahun ini dah yang punya orang semua nih. Minta orang semua. Ini dari memang asli dari Sabang.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk Megang maupun kurban agar memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aktif serta tidak menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita bergerak menuju Aceh Singkil.

0: PT Astra Agro Lestari melalui perkebunan Lembah Bakti 1 bersama Palang Merah Indonesia menyumbangkan puluhan kantong darah untuk RSUD di Kabupaten Aceh Singkil. Salihin Barus menyampaikan laporannya.
1: Gandeng tim Palang Merah Indonesia, PMI dan tenaga kesehatan atau nakes dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil, PT Astra Agro Lestari melalui perkebunan Lembah Bakti 1 melaksanakan kegiatan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di klinik Pratama PT Lembah Bakti 1 di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil dengan melibatkan karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah Ring 1 sebagai pendonor. Administrator PT PLB 1 M. Asral Iqbal melalui tenaga dokter Poliklinik Kebun Pratama PT Lembah Bakti, Dr. Cut Rena Ulfa mengatakan pelaksanaan donor darah tersebut selain merupakan sebagai upaya perusahaan untuk memupuk rasa kepedulian karyawan terhadap aksi kemanusiaan, juga kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan perusahaan dengan harapan melalui aksi donor darah ini meningkatkan rasa solidaritas seluruh karyawan dan keluarga untuk dapat membantu antara sesama. Sebab tambah Dr. Cut Rena Ulpa, melalui kegiatan aksi donor darah kali ini dapat mengumpulkan beberapa kantong darah yang tentunya diserahkan langsung kepada RSUD Aceh Singkil untuk diberikan kepada warga atau pasien yang membutuhkan transfusi darah.
2: Jadi kegiatan donor darah ini

0: pekerja, baik karyawan maupun keluarganya. Kemudian kita juga untuk kegiatan pastinya kemanusiaan, yang darah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang kekurangan darah ataupun orang-orang yang sedang sakit. Sehingga dengan adanya kegiatan rutin ini, ketersediaan darah khususnya dari di RSUD ataupun dari PT kita sendiri itu juga akan terus ada.
1: Selanjutnya, ketika disinggung soal target yang akan dikumpulkan melalui aksi donor darah kali ini, Dr. Cut Reina Ulpa menjelaskan, dari 80 peserta yang terdaftar sebagai pendonor, tim berhasil mengumpulkan lebih dari 60 kantong darah. Sementara itu, menanggapi aksi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh perusahaan Astra Agro Lestari melalui PT PLB 1 Lembah Baksi Satu tersebut, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Singkil melalui salah satu kepala bidang, Darwis, mengapresiasi dan berharap kegiatan aksi kemanusiaan ini dapat berlanjut dan berkesinambungan, sebab tegas Darwis, melalui aksi kemanusiaan seperti ini dapat membantu menjawab permintaan kebutuhan transfusi darah serta menambah ketersediaan stok darah di Aceh Singkil.
2: Harapan kita dengan ada cara seperti ini mungkin bisa diikuti oleh peserta lain atau lembaga-lembaga lain, sehingga memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami dari TNI mengharapkan seluruh elemen masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga stok darah yang terlalu belakang ini cenderung cukup besar yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.
1: Kemudian Darwis juga mengungkapkan dengan antusias para pendonor terlihat sangat tinggi, sehingga target hasil yang sebelumnya ditargetkan melalui kegiatan donor darah tersebut dapat tercapai. Di samping itu, melalui aksi donor darah yang dilaksanakan perusahaan Astra Agro Lestari kali ini, ia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan atau lembaga lainnya di Aceh Singkil agar dapat membuat kegiatan aksi kemanusiaan yang serupa. Hasil amatan pelaksanaan donor darah di perusahaan Astra Agro Lestari PT PLB 1 berjalan tertib dan lancar. Kemudian seluruh hasil aksi donor darah ini disumbangkan perusahaan kepada RSUD Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, Brigar Pro 1 RRI Takengon 1 Wilayah Lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo telah menemani kebersamaan kita. 43 menit telah berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu yang sama yang akan terus hadir hingga saat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion hingga di sini tugas saya menemani Anda. Selanjutnya ada rekan Yati yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Tekengun dimanapun Anda berada. Saya Yati kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan video mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat yang belum mendapatkan bantuan di pendengar. Dan dalam unggahan menampilkan Purbaya sedang berbicara dikelilingi oleh wartawan dan pada bagian atas video menampilkan logo Kemenkyu dan bagian bawah bertuliskan program bantuan dana hibah tahun 2026. Pengunggah mengklaim untuk mendapatkan bantuan 500 orang tercatat harus berkomentar dan menekan tombol pada unggahan. Juga ditambahkan keterangan dalam video segera komentar di sini karena kuota terbatas. Dan sampai artikel ini ditulis pada Kamis 7 Mei kemarin, mendengar unggahan tersebut telah mendapatkan 37 like, 42 komentar dan 518 kali ditayangkan. Kolom komentar dipenuhi dengan reaksi kepercayaan masyarakat terhadap informasi tersebut. Pengunggah juga membalas setiap komentar dan mengarahkan pengunjung untuk menghubungi nomor yang diberikan. Dan mendengar, penelusuran fakta untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 400 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkyu. Adapun akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @kemenkyuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkyu @kemenkyuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan di sekitar tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi atau AI. Ya, kemudian untuk memastikan, Tirto menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase menggunakan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2% sebagai suara hasil manipulasi AI. Dan pendengar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim bahwa Purbaya menawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat bersifat salah dan menyesatkan. Dan pendengar, masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
2: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final.

0: Ya, selamat sore pendengar RRI Tangkengun dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kami dapat kembali menemani aktivitas sore Anda bersama RRI Tangkengun. Dan semoga sore hari ini membawa suasana yang teduh, hati yang tenang dan langkah yang tetap semangat menjalani hari. Dan pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang berada di luar rumah dan beraktivitas di tengah hujan, diimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada menjaga keselamatan. Dan bagi pengendara, kurangi kecepatan kendaraan, nyalakan lampu, dan jaga jarak aman antar kendaraan karena kondisi jalan licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Dan untuk pejalan kaki, hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, maupun tiang listrik demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pendengar ya. Selain itu, masyarakat juga diimbau waspada terhadap genangan air serta potensi longsor terutama di daerah perbukitan dan dataran tinggi. Dan pendengar, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat dan sehat di tengah cuaca yang berubah-ubah ini pendengar ya. Dan utamakan keselamatan, semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bebeweni, enti lupa dukung channel YouTube Aceh Musik Digital. Urung enti lupa subscribe, like, komen, dan share. Berijin.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan masuki waktu maghrib pendengar ya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib. Dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat sore menjelang malam pendengar dan selamat mengikuti siaran yang kami hadirkan.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

فأ

يحشرون إلى قد أتم في التقطن تقطن

long

0: Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar, bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Salasu hisolin turisul qoswata fi kolbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur roha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
1: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
0: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
0: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali. Karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga tidak ada camat, kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papala.
5: Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per... jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini, bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan. Oh ya, berjalan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan, yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan.

0: Rogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
1: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
0: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau Lebaran itu masih kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
5: Banyak ketale kan gampang aja kenale yang kenale apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas.
5: Langka.
3: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat

0: kami informasikan, Zakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Zakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Zakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Zakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya darinya lam-lam.
3: Mahfud Syah Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
8: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
7: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
9: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
7: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
10: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
11: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
12: But at the end it's about us, so we want
13: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
11: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
14: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
13: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
11: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya baik pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama Pro 3 RRI berita sentral, dan pendengar selanjutnya akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan seindah rupa, menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang saling melengkapi serta membebankan kepada keduanya tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan yang beriman dan beradab. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan agung bagi seluruh umat manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan bukan hanya tercermin dalam hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan sesama makhluk dan menjaga kehidupan di muka bumi. Islam memandang alam semesta bukan sebagai objek eksploitasi semata, melainkan sebagai ciptaan Allah yang tunduk kepada hukum-hukumnya. Alam diciptakan dengan ukuran, keteraturan, dan keseimbangan yang sangat presisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9, yang artinya, langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan, dan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Ayat ini menegaskan bahwa mizan, keseimbangan, adalah prinsip dasar dalam penciptaan. Langit ditegakkan, bumi dihamparkan, dan seluruh sistem kehidupan berjalan di atas hukum keseimbangan. Manusia tidak diperintahkan untuk melampaui batas, tapi justru diminta menjaga agar keseimbangan itu tetap tegak. Mizan tidak hanya bermakna timbangan dalam transaksi ekonomi, tetapi mencakup seluruh tata kehidupan. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebutuhan dan batasan, antara pemanfaatan dan penjagaan. Ketika manusia hidup dengan prinsip mizan, ia tidak serakah, tidak berlebihan, dan tidak merusak tatanan yang telah Allah atur. Keseimbangan itu tampak dalam keterhubungan seluruh ciptaannya. Manusia berasal dari tanah, hidup dengan air, bernapas dengan udara, dan bergantung pada tumbuhan serta hewan. Kita memberi karbon dioksida kepada pepohonan, dan pepohonan memberi kita oksigen yang membuat kita tetap hidup. Laut, sungai, hutan, dan makhluk hidup lainnya membentuk satu jaringan kehidupan yang saling menopang. Tidak ada satupun unsur yang diciptakan sia-sia atau berdiri sendiri. Karena itu, menjaga mizan berarti menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ketika manusia menjaga keseimbangan ini, alam menjadi sahabat yang memberi kehidupan. Namun, ketika keseimbangan diabaikan, manusia sendiri yang akan merasakan dampaknya.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Ya baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 19 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya. Dan pendengar, kita akan mencoba kembali bergabung bersama Masjid Agung Ruhama untuk mendengarkan azan isya pendengar ya. Dan pendengar, sebelum kita bergabung ke Masjid Agung Ruhama Takengon, akan kami hadirkan sholawat terlebih dahulu.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, personel Satlantas Polres Bener Meriah melaksanakan patroli antisipasi antisipasi gangguan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Buan Tipcar Lantas, serta pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bener Meriah Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan patroli dilaksanakan di ruas Jalan Takengon Biren, tepatnya di kawasan Jembatan Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kapolres Bener Meriah Aris Cai Dwi Susanto mengatakan bahwa patroli rutin tersebut merupakan langkah preventif guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan. Dalam pelaksanaannya, personel Satlantas melakukan pemantauan arus lalu lintas, patroli dialogis, serta memberikan imbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur yang rawan kecelakaan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik serta mengutamakan keselamatan saat melintasi jalan di jalur pegunungan dan tikungan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan cukup tinggi. Melalui kegiatan patroli tersebut diharapkan dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas serta terciptanya situasi Kamsel Tipcar Lantas yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Fabiansyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio

ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya baik pendengar, 20 lagu tadi menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Dan pendengar selanjutnya akan kami hadirkan drama radio yang berjudul Rumah, produksi RRI Samarinda.

0: Drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Farul Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas?
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
1: Iya.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Nita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok, situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Ya ampun, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rempos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah bu?
1: Loh iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh enggak bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasian, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung?
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: Ya baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama drama radio yang berjudul Rumah, produksi RRI. Ya Allah, lupa. Ya, produksi RRI Samarinda pendengar ya, dan semoga mini drama tadi dapat menginspirasi kita pendengar untuk menabung pendengar ya. Dan pendengar, selanjutnya masih akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda sembari menemani aktivitas Anda di rumah hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu.
1: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Ya baik pendengar, selamat malam dan semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua pendengar. Dan pendengar bagi yang masih beraktivitas, tetap semangat menjalankan malam dengan penuh energi. Dan untuk yang sedang beraktivitas, beristirahat bersama keluarga, semoga suasana hangat malam ini menjadi momen yang menyenangkan. Dan pendengar, terima kasih telah memilih RRI Takengon sebagai teman setia menemani malam Anda. Dan mari nikmati malam dengan santai dan penuh inspirasi bersama kami di udara. Dan pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Pertahanan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Artu Lintang dan Jabung Jeger. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah, Jumat 8 Mei 2026. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Artu Lintang dan Jagong Joget telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Ia menjelaskan persoalan pertanahan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Demikian lintas informasi bersama saya Nurhayati.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Cañedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selagi mengudara, tetap mengudara.

Ya baik pendengar, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini pukul 21 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita mengikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan akan kami hadirkan lagu era 70 hingga 2020 pendengar ya. Dan pendengar, kami juga menerima line interaktif di nomor 08 0821 6585 4676 dan juga melalui WhatsApp pendengar di 0852 7082 5272. Dan pendengar, untuk lagu pembuka pendengar dari Hatiku Masih Milikmu dari Dedi Dores.

berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ya baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu barangkali ataupun titip salam, langsung di line telepon kami 0821-6585-4676. Ya pendengar, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Kak Yati.
0: Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di sana, Bang?
1: Mas Boy di Tawangi.
0: Oke, okay, Mas Boy. Sehat, Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Ya. Kakak sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat juga, Mas Boy. Gimana, Mas Boy?
1: Lagu tahun berapa nih, Kak?
0: Lagu nostalgia, Mas Boy.
1: Nostalgia.
0: Iya. Lagu-lagu tahun 2020 atau 70 itu boleh-boleh aja, Mas Boy.
1: Lagunya anu Kak.
0: Lagu apa tuh?
1: Sepatu Merah Jambu aja.
0: Apa, Mas Boy? Sepatu Merah Jambu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Hanya satu. Merah Jambu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap ditunggu untuk lagunya, Mas Boy.
1: Salam-salamnya buat Kak Yati kini.
0: Iya, betul, Yati.
1: Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Salam Bunda Ana.
0: Ya.
1: Kak Nur, Kak Selvi. Iya. Bang Budi, Bang Cibro. Bang Pajri, itu aja, Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mas Boy, sudah bergabung.
1: Mendengar RRI semua, Kak, ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ku rasa. Ya pendengar, Mas Boy sudah bergabung, katanya salam aja untuk pendengar dan penggemar RRI Takengon dimanapun Anda berada gitu ya. Dan Mas Boy minta lagu Sepatu Merah Jambu katanya. Ya assalamualaikum, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang rindu, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana?
1: Putra Jaya di Calang.
0: Siapa Bang?
1: Putra Jaya.
0: Putra Jaya ya?
1: Iya.
0: Di Calang ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana Bang keadaan di Calang, Bang?
1: Malam ini mendung.
0: Tadi sore hujan enggak, Bang?
1: Sore enggak.
0: Enggak.
1: Kemarin.
0: Oh, oke. Okay. Kemarin yang hujan ya?
1: Iya.
0: Ya. Bang Putra mau request dulu kah atau mau titip salam, Bang Putra? Silakan.
1: Ya, lagunya dari The Nerchis.
0: Dari?
1: The Nerchis.
0: The Nerchis.
1: Iya.
0: Iya, judulnya apa?
1: Kembalilah.
0: Kembalilah. Oke.
1: Iya, salam buat Mas Budi, Mbak Ana, Mbak Sesu, Mbak Nur, Mbak Tangjo.
0: Iya.
1: Mas Boy yang barusannya.
0: Iya, betul sekali Mas.
1: Bang John, Bang Herman di Aceh Selatan. Semuanya lah yang malam hari ini.
0: Oke, okay, siap. Oke, oke.
1: Sehat.
0: Iya. Halo? Iya, terputus Bang Putra.
2: Yang selalu menyiksa hidupku.
0: Ya, assalamualaikum, selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang rindu, memori dalam lagu.
0: Iya.
3: Malam, Mbak Yati.
0: Selamat malam. Ini Bang Joy ya?
3: Bang Bayu.
0: Oh, Bang Bayu. Oh ya, maaf Bang Bayu. Bang Bayu, sehat Bang Bayu?
3: Alhamdulillah sehat. Ini yang pastinya Mbak Yati kayaknya.
0: Iya, betul. Ya, Yati yang temani ruang dengar malam ini, Bang Bayu.
3: Ya, temani dan sama-sama kita nemenin.
0: Iya, betul.
3: RRI, nemenin Mbak Yati, Mbak Yati yang pencinta RRI, kan?
0: Iya.
3: Salamnya buat semua teman-teman pencinta RRI aja lah.
0: Iya.
3: Semoga betah selalu, kan? Yang lagi tugas gitu.
0: Iya, oke. Okay. Gimana lagunya, keadaan di simpang balik, Bang Bang Bayu?
3: Barusan terang hujan ini, Mbak.
0: Hujan ya, Bang ya?
3: Yeah.
0: Mm-mm, di Takengon juga deras hujan bang. Dari sore tadi lah bang ya?
3: Ya yeah, dari jam maghrib lah.
0: Jam, tapi di sini udah reda kok. Ini udah berhenti hujannya.
3: Ini udah juga sih, cuma tinggal dinginnya aja.
0: Betul. Di Takengon benar meriah, nggak hujan juga udah dingin ya bang ya?
3: Nggak hujan udah dingin atau hujan ya?
0: Iya betul. Ya. Lagunya Bang Bayu?
3: Lagunya Anggur Merah 2 aja.
0: Anggur Merah 2?
3: Iya.
0: Emang ada satunya, Bang?
3: Hah?
0: Memang ada Anggur Merah 1 gitu?
3: Anggur Merah 1 kan dibawakan oleh Medi Jet.
0: Oh gitu. Oke, kalau yang 2 ini?
3: Merah, Anggur Merah 2 dibawakan sama Sapet ya. Masuk ini lagu ya, hampir menjelang tahun 2020-an lah gitu.
0: Oke, berarti penyanyinya apa tukar gitu ganti ya bang ya?
3: Lagunya ini kayak setengah rock dia.
0: Oke. Nanti kita carikan bang.
3: Terima kasih Kak Matugar, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Bang Bayu. Terima kasih juga sudah bergabung.
2: Inginnya ku berlari membuang rasa cinta.
0: Ya baik pendengar, kami terima 3 dulu pendengar ya. Barangkali nanti ada yang bergabung lagi setelah lagu ini pendengar.
4: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Amatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur untuk malam hari ini pendengar ya. Dan pendengar masih akan kami temani ya pendengar melalui line telepon yang ingin bergabung boleh di 0821-6585-4676 dan boleh juga melalui WhatsApp di 0852-7082-5272. Ya pendengar, sudah bergabung melalui WhatsApp ada Pak Rohimun di Pantan Musara pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Rohimun, selamat bertugas sampai tuntas. Oke Pak, siap. Request lagu dari vokalnya Fanny Fabiola, judulnya Gelas-Gelas Kaca. Spesial buat Ibu Nur, semoga sehat selalu. Salam buat semua pendengar RRT Kengun di mana saja Anda berada. Salam dari Rohimun sekeluarga. Oke. Dan pendengar sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Oke, memori lewat lagu. Dengan siapa kakak?
1: Lewat lagu. Ini Nadia kak. Ini Nadia kak.
0: Oh kak Nadia. Oke, sehat kak Nadia?
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah sehat juga kak Nadia. Hujan tadi kak Nadia ya?
1: Iya kak, sebentar kak. Sore tadi.
0: Iya sore tadi. Tapi di tempat kak Nadia aman kan?
1: Alhamdulillah aman masih kak. Mudah-mudahan gak lagi.
0: Iya. Oke, okay. Nadia, mau salam dulu atau request dulu nih, Nadia?
1: Request aja dulu.
0: Silakan kak.
1: Lagunya Ketika Cinta Hadir di Sini kak ya.
0: Ketika...
1: Dari Mega Sylvia.
0: Oke, okay. Ketika Cinta Hadir di Sini ya.
1: Cinta Hadir di Sini. Lagunya buat kak Yati, kak Yana, kak Ana, terus kak Nur, kak Selvi, Bang Budi.
0: Iya.
1: Terus abang apa satu lagi Pak Jeri ya?
0: Betul.
1: Terus Bang Mo, Herman, buat semua pendengar RRI aja, mana saja berada.
0: Oke, siap.
1: Makasih kak.
0: Oke, Kak Nadia, terima kasih juga untuk Kak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kami hadirkan ya lagu Kembalilah dari Mercies.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ya baik pendengar, kami bacakan pesan dari Bang Mus ini pendengar. Ya, assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam juga Bang Mus. Mau request lagu dari Govanu Nusantara, Sisa Rindu di Ujung Malam. Salam untuk semua, spesial untuk kakak aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih sebelumnya Kak. Terima kasih juga Bang Mus sudah bergabung. Dan ada lagi nih dari Bang Alfi ya di Seputaran Sukarame. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagu Pilu dari Deloyit. Salam-salamnya buat pendengar RRI dimanapun berada. Oke, siap ditunggu untuk lagunya ya Bang ya. Ya pendengar, langsung saja ya kami bacakan dua pesan lagi dari Bang Joy. Assalamualaikum Mbak Yati, selamat malam aja. Selamat malam, waalaikumsalam juga Bang Joy. Mau request lagu dari Rano Karno, judulnya Buka Kacamatamu. Salam untuk Mbak Yati dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Dan pesan ini lagi dari Bang Mukhlis ya di Kemili. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mukhlis dari Kemili, lagunya Surti Tejo dari Jamru. Terima kasih kembali Bang Mukhlis yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Ya langsung saja pendengar, kami hadirkan lagu Gelas-Gelas Kaca dan Sisa Rindu di Ujung Malam.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Ketika Cinta Hadir di sini. Ini request dari Kanadia tadi ya. Dan saat lagi 15 menit untuk kita masih mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Dan selanjutnya kita berada di Ruang Musik Tradisional dan Budaya Aceh. Maka akan kami hadirkan lagu-lagu Aceh di ruang dengar Anda dan akan kita bahas terkait melestarikan bahasa dan seni tradisional Aceh.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ya pendengar, melestarikan bahasa dan seni tradisional Aceh. Malam ini kita akan membahas sedikit ya tentang tema yang dekat dengan identitas kita sebagai masyarakat Aceh, yaitu melestarikan bahasa dan seni tradisional Aceh. Dan pendengar, budaya bukan hanya tentang tarian atau lagu daerah, tetapi juga tentang jati diri, nilai kehidupan, sopan santun, hingga cara masyarakat menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dan malam ini kita akan bersama-sama mengenang ya, memahami sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa dan seni tradisional Aceh yang kaya akan makna. Dan pendengar, tetap bersama kami selama kurang lebih 50 menit ke depan ya, untuk program musik tradisional dan budaya. Ya pendengar, untuk saat ini masih kami hadirkan dua buah lagu nostalgia. Setelah itu akan kami hadirkan lagu Aceh di ruang dengar Anda.

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Surti, remaja, anak, bapak kades, dan si Tejo, jejaka, baru aja

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: Ya baik pendengar, Aceh memiliki kekayaan seni tradisional yang luar biasa pendengar ya. Seni tradisional Aceh tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi media pendidikan, dakwah, persatuan, dan penyampaian nasihat kehidupan. Ya contohnya tari sedati gitu ya, ataupun tari rapai gitu kan. Dan ini bukan hanya sekedar pertunjukan tetapi mengandung pesan kebersamaan, kritik sosial, dan nilai adat yang kuat pendengar. Begitu pula melengkan ya, ada gayu ya. Namun di era modern saat ini pendengar, seni tradisional ini menghadapi banyak tantangan besar nih pendengar. Ada yang kurang minat generasi muda dan karena didominasi hiburan digital modern pendengar ya, dan juga minimnya ruang pertunjukan budaya nih pendengar. Dan karena itu semua pihak memiliki peran penting untuk menjaga seni tradisional tetap hidup ya, seperti sekolah mengenalkan budaya lokal, komunitas mengadakan pertunjukan budaya, anak muda mempromosikan budaya melalui media sosial, dan masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaku seni daerah pendengar. Dan budaya akan tetap hidup jika diwariskan dan dipraktikkan. Ya baik pendengar, selanjutnya akan kita ulas setelah yang satu ini pendengar.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Hozan?
3: Jangan ngapain sih, Umi.
2: Udah, gimana?
3: Kalus, Lu.
2: Kok kalus?
3: Kalus.
2: Kok yang kalus?

0: Ya pendengar, Bang Mus kembali bergabung nih pendengar ya, dan kami bacakan pesannya. Kayati netulung puta lagu dari Eri Juwita, Saboh Beh Judul Ji Simanok Dara. Terima kasih. Oke Bang Mus, nyo langsung lumputa lagu Ji Beh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Ya, pendengar, bahasa daerah mengajarkan identitas dan nilai kehidupan. Seni tradisional mengajarkan kebersamaan, penghormatan, dan kekayaan makna budaya. Pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah atau seniman, pendengar ya, tetapi tanggung jawab bersama. Karena budaya yang terjaga akan menjadi warisan berharga untuk generasi mendatang. Ya, pendengar, dan masih dengan lagu-lagu daerah Aceh, pendengar ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Didong Gayu.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

lodomu nasojai kuningmu namawarna ayah si tukang sari ku samping belum diserang bermahamu betul banik arah benteng gorum istana biar tiang surang sari penting putih rongka baja biar cacak nih sepaning mulai gigit berkekata kau rumahku gersebanding sana kati kami berlagak singa.

Iwan Arena. Arab sawah kasih jempol, turah taruko aku kakanda.

Oro kumana kami salah arah, WP mewah kami pekaya. Hasil kaset kami berolah, kolali muruka iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul gulu pekak geruporan. Arita iko bersoni, ko emosi iko nomora. Uluwara guberangi, hobi-hobi geli jemah. Kimpuding tenaruh asali, kami bersudi tenaruh di kerang. Puding liawan iko lelungi, ini bebiri campur poa. Ini arita pejuang sejati, tak mungkin kalah.

Koyuah po peri jongkat, ko alamat male panah. Boten metuwo enti orang ingkara, kelingo alamat po male penasa. Mata dia

Iperintua koragu ke kanan, iperintuda emelaksia. Jemani terkau nemak, awan puyak betul jenaka. Ku peringat ko awan biak, enti ku minyak idekat korara. Keiterangun ko ngetenak meragere ulang ko kutoa. Ari

ku ibu-ibu jarakmu hobi awan-awan nehi hancur mina ikut ke katamu sampai ku ibu-ibu kit istri diri kau gere setia numa emosan arita asali ini mana kami cukup dewasa asal mokot kami turun mani bintang gelumi kurai tengahan awan biang peniru nikah sederni surat poligami geru

お腹に何個오늘은생놈들이야너무많다아완아완역동고기이거너가구이거구멀스마테이너Aku terima mati anak Solawan ku bersenu Aku ngarah tunu Mari kita Awan Kau maaf kali awan dua Ika tubuh mari Turah maklum begitu si pemuda bubaca Kulayani puna dia ke komotan puna bomi ketah Denam ni mata muda mu Kalau kau rindu berjumpa Bergerak sisu-sisu Berkenalan denganku Sorry Dena Awan Maria Maria Awan Pergi dong lagu lucu Lepas suara merdu Ibu-ibu gembira Aman jol sungguh lugu Dalam pipi gambarku Hiburan kita Cemburu dia awan Lun leke mengang Hai datuk Awan Ini ulah air ini merah getak ya aku Badan kamu kok gak oha Kaya lagi timun bro Kaya pasang minyak Oh selende honda Nanti satu kata po Kampung asai ke ruko Mampu ke anak darah Mampu malu tak tiga Pegah apa melolok Anak durhaka Kengon cek satu Ngamuk Male muli kok si tidur bayang Rumah mandul merupok Ati wimeh puremok Dendam lama Menehiku Lagu cek satu mabuk obok Lagu itik purnodok Merahi berokuan payah Kayamu lagu ahok Idemu tepok-tepok Lagu bojong kuat selah Kacai diri weh

0: Awan Iwan bo
1: lagi ya
0: awan hilang kita bingung
1: lagi ya
0: asali kerah.

Penghe muringo asuma na jempung awan heran aku pun bingung jendingmu putar antara sang birodak.

di waktu

sama Arita awas jangan kita dibakar uang.

aku Amita macan. Tak sadarkah awan, awan mirip jelangku. Awan heran, aku pun bingung. Kendaku.

Bapak goyang mulu. Doa ku manis diawan ia Bali. Jep-jep pelangi merah potrino.

mustahil jemaah Arab Peloahan. Penggemar Simon ke Arita berdidong.

Sudahkah kakek cerita asmara?

Kali lari empes buka. Lihat meski kita kakek, pencet HP mati di japan.

itu kakek suka mendua. OCR GK balik ke mantap. OCR.

karena cintanya hanya pelarian. Alhamdulillah.

tua, kami setia sama pasangan. Biar caca cintanya oga, salah kaprah tak.

imannya rapu mudah goyah, empu pepinah pendirian, cita terlarang demah musibah, main raja rumdo anawa. La la la la la la.

ngecek gue di museum dong. Makasih, makasih.

Alagoas.

how I took a how I honey you fall. She finally got.

Oh. Ah, one, two.

Oh.

waktu di Jolo. Oh, thank you.

Like it.

Bujang Arita yang kahelem Gerayula terpuji iwani seni kayu Igo main awak betul diakui Sampai aman tulmi idrui nungroho Engon C1 lemer buang kolak Olong dicacak nurut penengon jeng Hati seluk nek nisi buang kolak Setengah hului botak kene aman dulso Suhon C1 ngekau geringa Orang ngeri sebab iwani ngolong kudu Ditutup neulu katinti beres potak Salah tujuh bulan porak kene urut cerita Aku orang heran pelawa hari tunyang Ogo hurung lelang gerung meradu Urung nungroho nasibmu sayang Sampai mu jerangkan iwani

Yeah.

Cup.

Oh boy. Ngồi ở đây cô rô mù à, ông ngồi mù xì là mà lông bao.

Siapkan diriku memaafkan setiap yang bersalah, walaupun kesalahan itu datang bertubi-tubi. Tiadalah manusia yang sempurna, karena manusia diciptakan olehnya memang mempunyai kealpaan. Manusia yang derajatnya di atasku dan mulia, maka aku ikuti kebenarannya, karena kebenaran itu harus diikuti. Adapun yang sebanding denganku, apabila ia bersalah, aku pahami dan tetap aku hormati. Karena sesungguhnya hormat dan santun itu adalah bijaksana.

Saudara mendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir menjadikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat menaikkan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah Takengon mengikuti Mutiara Subuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Majelis Jemaah Salat Subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhamah Takengon berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yang yang terhormat Bapak Tengku Dr. Abdiansah Linga MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah Masjid Agung Ruhama Takengon serta para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, pagi ini tetap kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta terus menerus kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin beberapa waktu dekat ini kita akan melaksanakan Idul Adha, dan seingat kami beberapa hari yang lalu juga melalui mimbar ini Tengku Ustadz Anwar Razu juga menjelaskan berkaitan dengan amalan yang dilaksanakan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji pada tahun ini, seperti kita ini mungkin, yaitu menyembelih hewan kurban pada hari tasyrik. Namun beberapa hari kebelakangan ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami khususnya tentang permasalahan kurban ini. Sederhana sebagai ulang kaji kita pagi ini, apakah boleh kita menyembelih hewan kurban, meniatkan berkurban untuk keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah? Apakah kita ketika melaksanakan kurban, ibadah kurban, kemudian begitu cintanya kita kepada orang tua kita, kepada ayah ibu kita, kemudian kurban tahun ini kita niatkan atas nama orang tua yang kita cinta itu? Maka ada satu kitab yaitu Al-Fiqhu Islamiyu yang kami dapatkan, salah satunya yang membahas tentang fikih mukaranah. Jadi di sini pagi ini sebagai ulang kaji kita akan kita kaji sedikit pandangan berkaitan tentang kebolehan meniatkan hewan kurban untuk keluarga yang sudah mati. At-tadhiyatu 'anil mait. Jadi menyembelih hewan kurban yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi di sini ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, idza ausal maita bi anna yadhba bi ay yadhbaha anhu adhiyatan. Jadi kalau ada seseorang berwasiat sebelum dia mungkin meninggal, berwasiat misalnya begini, aku tunarapsi bekerben bariku napi turah kita bekerben tunarapsi, kemudian meninggal, maka wasiat itu wajib ditunaikan oleh keluarga. Dan ketika menyembelih hewan kurban itu memang kita niatkan ini kurban untuk almarhum yang disebabkan karena dia pernah berwasiat untuk menunaikan kurban. Yang kedua yaitu karena ada kurban wajib yaitu nazar. Kita masih hidup, kemudian kita bernazar, saya tahun depan harus berkurban. Wa mata qoblal wafai, kemudian dia meninggal sebelum dapat menunaikan nazar itu, maka kurban yang seperti ini menjadi kurban yang wajib. Maka keluarga berketentuan melaksanakan kurban sesuai dengan nazar. Bahkan di kitab ini dijelaskan perumpamannya seperti menunaikan hutang. Ketika ada orang tua kita yang sudah meninggal, kemudian masih ada hutang, maka kita ahli warisnya berkewajiban yang pertama adalah menunaikan hutang tersebut. Begitu juga kurban wajib yang disebabkan karena nazar. Yang menjadi permasalahan, kalau tidak ada wasiat, tidak ada nazar, apa yang bisa kita lakukan? Kalau apa yang terjadi kalau seandainya kita tetap berkorban terhadap orang tua kita atau keluarga yang sudah meninggal? Di sini ada dua pandangan mazhab. Yang pertama mazhab Syafi'i, Syafi'iyah. Kemudian pandangan yang kedua adalah dari mazhab selain mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'i, la tajuzu al-adhiyata 'anil maiti wala taqa'a. Gerenguk, tidak boleh menunaikan niat kurban untuk almarhum yang sudah, orang yang sudah meninggal, dan tidak sampai pahala kurban tersebut. Nah, ini pandangan yang pertama. Jadi ini dari mazhab Syafi'iyah. Wa Abi Yusuf waqala Ibnu Mubarak ahabba ilayya ayin tasaddaqa anhu wala yadha. Jadi lebih baik kita ini bersedekah untuk orang yang sudah meninggal daripada kita berkurban untuk yang meninggal. Apa dasar pendapat dari mazhab Syafi'iyah ini? Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini ada di dalam surah An-Najm. Tidak ada ganjaran apapun bagi manusia kecuali atas apa yang dia usahakan. Nah, ini dasar menjadi tidak dianjurkannya atau tidak dibolehkannya untuk berkurban atas nama mayit. Orang yang sudah meninggal, tidak ada lagi sa'yun di situ, tidak ada lagi upaya, usaha bagi orang yang sudah meninggal tersebut. Sedangkan ganjaran itu diberikan kepada hasil usaha seseorang, upaya yang dilakukannya selama dia hidup. Ini dasar pertama mazhab Syafi'iyah, kelompok Syafi'i menidak bolehkan untuk melaksanakan atau meniatkan kurban untuk orang yang sudah mati atau meninggal. Yang kedua dasar mazhab Syafi'iyah ini, annal adhiyata ibadatun walam yuraddu fil Qur'anil Karim wala sunnah ma yadillu ala jawazil adhiyah anil mait. Jadi karena ini perbuatan ibadah, ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu adalah ibadah yang kita kerjakan karena perintah. Ibadah muamalah, ibadah yang kita kerjakan karena tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kurban ini masuk ke dalam kategori mahdah. Tidak ada perintah yang ditemukan untuk menyembelih hewan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi ini dasar dua yang mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan atau tidak menganjurkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan mazhab yang lain membolehkan. Apa dasarnya? Karena sesungguhnya bersedekah itu boleh untuk orang yang sudah meninggal. Jadi yang membolehkan selain daripada menjawab Syafi'iyah tadi, membolehkan dasarnya karena kurban itu bagian dari perbuatan atau amal bersedekah. Dari dua pendapat ini dapat kita simpulkan, kalaupun seandainya besar sekali keinginan kita berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal atau keluarga, maka kita niatkan bukan niat kurban atas nama orang tua yang meninggal, tetapi niat bersedekah dengan kurban untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Kenapa penting niat ini? Kalau kita tadi sholat, kemudian kita niatkan, bukan sholat subuh, usolli sholatul maghribi salasa raka'atin, tadi kita sholat subuh. Jadi ternyata niat itu menjadi penting dalam melaksanakan ibadah. Karena bisa dipertanyakan sholat subuh kita tadi itu, kalau seandainya kita niatkan dengan niat sholat maghrib. Begitu juga ibadah kurban. Jadi ketika kita berkurban tersebut, maka kita kuatkan nilai niat kita. Kalau memang harus kita berkurban untuk orang tua, maka kita niatkan lebih kepada memberikan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan yang dilakukan adalah sedekah. Apalagi berkurban, memberi makan orang yang butuh, ini bagian dari kebaikan yang kita lakukan, yang insya Allah sampai pahalanya kepada orang yang kita cintai yang sudah melanjutkan perjalanan hidupnya di alam barzah. Jemaah yang kami muliakan, sebenarnya ini materi pengajian Jumat pagi di Masjid Ruhama ini. Kebetulan Jumat kemarin membahas masalah adhiyah, karena kita akan menyambut bulan suci Idul Adha, hari raya Idul Adha. Jadi pengajian setiap Jumat pagi dari jam 8 sampai jam 11 di pelataran Masjid Agung Ruhama ini sudah berjalan dari tahun 1993. Bahkan menurut Tengku Rakim dari tahun 1986 yang diisi oleh almarhum. Selanjutnya alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang tahun 2026. Kenapa kami sampaikan pada pagi ini? Mungkin dari tengku-tengku ibu-ibu ada kesempatan pada Jumat pagi memiliki waktu luang, bisa juga ikut berpartisipasi dalam pengajian Masjid Agung Ruhama setiap pagi Jumat. Ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar telah kita ikuti bersama Mutiara Subuh langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon, disampaikan oleh Tengku Abdian Salinge berkaitan dengan ketentuan kurban bagi kedua orang tua yang telah meninggal dunia.
2: Madinatun Nabi.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu islami kita dengan satu pilihan lagu penutup saat lagi, tepat pukul 7. Maksud kami tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanhogayu. As

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian rangkaian pilihan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita. Saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Koramil 01 Bandar dan warga kebut pembangunan jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Bener Kelipa. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari Pemkab Serang. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
2: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
1: Pemerintah Aceh Tengah, kata Alam Syuhada, melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menggunakan maskapai Garuda Indonesia, jemaah haji Aceh Tengah yang tergabung dalam kloter 5 Embarkasi Aceh resmi terbangkan pada Minggu pagi dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Embarkasi Aceh telah diterbangkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu pagi menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para tamu Allah lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan total terdapat 393 jemaah di dalamnya, berasal dari Aceh Tengah, Biren, Gayelues, Pidijaya, dan Sabang. Sebelumnya jemaah haji Aceh Tengah telah diberangkatkan pada Jumat sore dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, kemudian tiba dan langsung diinapkan di Asrama Haji Banda Aceh sejak Sabtu pagi. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap agar seluruh jemaah haji yang berangkat dapat menjalankan ibadah dengan lancar hingga nantinya kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur.
4: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sholat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Dan ucapkanlah terima kasih dari calon jemaah haji kepada petugas yang melayani kita, ini kepada Bapak Presiden, Menteri Agama yang semua melayani, memberikan subsidi sehingga kita dapat hari ini berangkat dengan selamat. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
3: Pada tahun ini, Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 238 orang, akan tetapi hingga diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu pagi, hanya terdapat 236 yang akhirnya berangkat. Adapun jemaah haji tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, 91 tahun, sedangkan termuda adalah Anissa yang berusia 18 tahun, di mana keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagong Jeget. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Koramil 01 Bandar dan warga kebut pembangunan jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Bener Kelipa. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Koramil 01 Bandar bersama masyarakat secara bergotong royong melaksanakan pembangunan jembatan Aramku yang menghubungkan Kampung Pakat Jeroh dengan Kampung Bintang Baru Kecamatan Bener Kelipa, Kabupaten Bener Meriah. Dan Ramil 01 Bandar Kapten Infantri Arianto mengatakan pembangunan tersebut dilakukan secara bergotong royong yang melibatkan TNI dan masyarakat setempat guna mempercepat pulihnya infrastruktur yang terputus pasca bencana hidrometeorologi. Pembangunan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang terputus sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jembatan Aramku itu menjadi satu-satunya akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk transportasi warga, ekonomi, maupun akses anak-anak menuju sekolah dan lainnya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah berupaya memastikan pengawasan terhadap daycare lebih maksimal. Dari 46 daycare yang beroperasi di Banda Aceh, hanya 6 yang tercatat resmi Dapodik. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kasus kekerasan fisik terhadap anak di sejumlah daerah yang terjadi di berbagai kota besar Indonesia, termasuk di kota Banda Aceh, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Mencuatnya kasus tersebut di media sosial mendorong evaluasi besar-besaran terhadap pengawasan dan kelayakan operasional tempat penitipan anak di Banda Aceh. PLT Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari AR, mengatakan pemerintah kini berupaya memastikan pengawasan terhadap daycare dilakukan lebih maksimal guna mencegah terulangnya kasus serupa. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bertopik kasus kekerasan fisik pada anak di Auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh, Jumat 8 Mei 2026.
7: Dari 46 daycare yang memiliki izin patroli operasionalnya itu, ada 9 daycare. Yang terlapor di Dapodik itu baru 6 daycare.
6: Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena masih banyak lembaga penitipan anak yang belum memenuhi standar administrasi dan kelayakan layanan. Namun tentunya ini perlu pengawasan lintas sektor. Tiara menyebutkan pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan pengawasan lanjutan pada Senin 11 Mei 2026 terhadap sejumlah daycare yang sebelumnya telah dihimbau untuk melengkapi persyaratan kelayakan dan kompetensi. Pengawasan itu mencakup legalitas lembaga, standar keamanan, keamanan anak hingga kompetensi tenaga pengasuh. Seorang ibu pekerja, Ana, mengatakan meski merasa cemas, dirinya tidak memiliki banyak pilihan selain mempercayakan anak kepada tempat penitipan.
8: Jujur ada rasa khawatir menitipkan anak di saat isu sedang seperti ini, tapi koordinasikan lagi dengan sekolahnya.
6: Ana sendiri menyampaikan dirinya terus berkoordinasi dengan sekolah, memantau perilaku anak, dan ajak anak berkomunikasi apa kegiatan dan bagaimana tanggapan anak saat di sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di daycare tempat penitipan anak. Nur Hasanah, RRI, Takengon, melaporkan.
0: 7 prajurit Kodim 0106 Kabupaten Aceh Tengah menjalani purna tugas. Dandi memberikan apresiasi atas loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Suasana harum menyelimuti markas Kodim 0106 Aceh Tengah saat 7 personil resmi mengakhiri masa pengabdian mereka sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Upacara purna tugas dipimpin langsung oleh Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Infantri Raden Herman Sasmita, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian panjang para personil selama bertugas menjaga bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Dandim menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh personil yang memasuki masa pensiun. Ia menilai loyalitas, disiplin, serta pengabdian para prajurit telah menjadi teladan bagi anggota lainnya di lingkungan Kodim setempat. Adapun personil yang resmi memasuki masa purna tugas, yakni Kapten Infanteri Suratin, Pelda Agustiar, Pelda Hendra, Serka Yunri Sinaga, Serka Habinsa Rahmat, Pelda Suprapto, dan Serma Supriyono. Prosesi pelepasan berlangsung hikmat dan penuh emosional. Sejumlah perwira anggota Kodim hingga keluarga besar para prajurit turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada personil yang telah menyelesaikan masa dinasnya. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Satgas Kopi dan Kakao bersama Bupati Gay Lues kunjungi Kecamatan Kuta Panjang. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
9: Bupati Gay Lues Suhaidi hadir dan pimpin langsung rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Kopi dan Kakao wilayah Kecamatan Kuta Panjang. Rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Camat Kuta Panjang ini merupakan wujud komitmen pimpinan daerah untuk mengawal langsung program yang dicanangkan berjalan sesuai rencana dan distribusi bantuan bibit nantinya benar-benar tersalurkan sampai tingkat petani. Sebelumnya dalam rapat koordinasi bersama Koordinator Satgas Kopi dan Kakao se-Kabupaten Gay Lues di Umah Pituruang, Bupati telah menegaskan bahwa dirinya akan turun memastikan program strategis pemerintah Kabupaten Gay Lues tidak berhenti di atas kertas. Bupati Gay Lues dalam arahannya menyatakan bahwa Satgas wajib mengawal bibit sampai ke tangan petani. Penegasan ini dilatar belakangi laporan distribusi bantuan tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Bupati tidak ingin program strategis Pemkab Gay Lues terhambat karena lemahnya pengawasan di lapangan.
10: Kami tegas melaporkan ini Satgas ini arah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, seluruh desa, baik yang arah skema ini. Nanti Pak Jaman yang menjelaskan, apakah per 2 minggu atau per minggu kita harus duduk, progresnya kita pantau. Nah, jadi pola-pola seperti itu harus kita biasakan. Kita harus memastikan bahwa program ini berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak menyalahkan siapapun Bapak Ibu sekalian selama ini, tetapi mungkin karena polanya kita hanya memberikan bibit, habis itu dari dinas pulang ke PHU perhatian yang sukses. Tetapi hari ini kita ubah pola tersebut, mudah-mudahan nanti bisa lebih fokus sehingga
11: ya.
9: Khusus komunitas kakao, Bupati merinci 4 kecamatan prioritas penyalur bantuan tahap pertama 2026, yaitu Pining, Putri Betung, Tripejaya, dan Trangun. Keempat wilayah dipilih karena kesiapan lahan, kelompok tani yang aktif, serta potensi besar kakao di wilayah 4 kecamatan tersebut. Beralih ke kopi sebagai komunitas unggulan Gai Luas, Bupati menekankan peran vital penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian harus berperan aktif turun langsung ke kebun mendampingi petani dari tanam sampai panen hingga pasca panen. Bupati meminta setiap penyuluh memegang data real by name by address kelompok tani atau CPCL-nya. Targetnya terukur peningkatan produktivitas kopi semakin baik. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Koramil 01 Bandar dan warga kebut pembangunan jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Bener Kelipa. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Tanoh Gayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026. Pendengar menemani ruang dengar Anda. Nanti ada informasi cuaca dan juga daftar harga bahan pokok penting yang akan menemani kebersamaan kita hingga pukul 7 nanti. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita nantikan saat lagi, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita ikuti informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Cuaca, BMKG.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita ikuti informasi cuaca.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Ya, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Kak Nasita Zahra Lubi. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak.
2: Selamat pagi Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Kak, silakan Kak untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh hari ini Kak.
2: Ya, baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh bagian tengah dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 11 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh secara umum diperkirakan berawan, kemudian pada saat sore hari hingga malam hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Aceh Tengah, kemudian Benar-Benar dan sebagian wilayah Gaya Luas. Dan untuk dini hari kita perkirakan pada umumnya untuk wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Kemudian suhu udara kita perkirakan untuk wilayah Tengah Aceh berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Ya, bagaimana dengan peringatan dini untuk hari ini, Kak Nasita?
2: Iya, untuk peringatan ini kita masih perlu himbau untuk masyarakat tengah khususnya agar lebih waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologis, terjadinya angin kencang, kemudian puting beliung yang ada potensi terjadi pada saat siang menjelang sore hari. Jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Tetap jaga kesehatan dan pantau informasi resmi cuaca di info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Ya, baik. Untuk Aceh sendiri atau untuk wilayah tengah ini sudah masuk musim apa nih Kak?
2: Ya, untuk Aceh musim sudah bervariasi, khususnya untuk wilayah tengah Aceh diperkirakan musim kemarau terjadi pada saat Juni dasar yang pertama. Kemudian untuk wilayah Aceh Besar sudah memasuki musim kemarau. Kemudian bagian wilayah timur, kemudian bagian utara diperkirakan musim kemarau berkisar pada saat Juni dasarian kedua. Begitu Bang.
0: Ya baik, terima kasih Kak untuk perakiraan cuaca pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Baik Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Trivia Piala Dunia 2026.
4: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RRI Radio Piala Dunia. Wahabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tak dengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.
1: Jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi dua langkah. Bijak online, aman setiap saat.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini 11 Mei 2026. Untuk komoditi kopi Arabica Gayo ya. Untuk biji kering Rp125.000 per kilogram, kemudian gabah Rp65.000 per kilogram, gelondong Rp20.000 per kilogram. Harga ini stabil. Kemudian juga untuk kopi Robusta biji kering Rp60.000 per kilogram, bubuk kopi Arabica Rp250.000 per kilogram, bubuk kopi Robusta Rp150.000 per kilogram, gelondong Rp11.000 per kilogram. Demikian mendengar untuk daftar harga bahan pokok penting strategis yang bersumber dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat pagi untuk Anda, pendengar, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Marilah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik.